0: tiki meow meow.
1: Tiki tiki meow meow.
2: Dile que meow meow meow.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.